Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

0: 신나게?
1: Selamat sore sahabat Cili dan pendengar setia RRI dimanapun berada. Senang sekali kakak Yudi dan juga ada kakak Valen bisa kembali menemani sore yang ceria ini dalam program kesayangan kita semua, yaitu Idola Cilik RRI. Apa kabarnya hari ini adik-adik?
2: Baik.
1: Oke, kak Valen, hari ini kita bikin apa aja nih kak Valen?
3: Baik, hari ini kita akan mendengarkan mendongeng, membaca sajak, dan tentunya

0: Iya, Kak Valen. Terus, penampilan pertamanya ini siapa nih, Kak?
1: Wah, untuk penampilan pertamanya, kita akan mendengarkan dongeng dari Ape dan Jos.
0: Ape dan Jos, berikan tepuk tangan dulu buat teman kita, Ape dan Jos. Silakan, Kak Ape dan Jos. Nih, boleh di depan sini, Dek. Iya. Kakak Ape dan Kakak Jos.
2: Sore Kakak.
0: Hari ini mau cerita tentang apa nih Kak? Ade, ayo.
2: Hari ini kita mau cerita tentang kisah Peter Kelinci.
1: Wow. Oke, sudah bisa mulai?
2: Oh ya. Oke, kita mulai ya. The Tale of Peter Rabbit.
3: Kisah Peter Kelinci.
2: Karya Beatrix Potter.
3: Dulu ada 4 kelinci kecil dan nama mereka adalah Flopsy, Mopsy, Cottontail, dan Peter. Mereka tinggal bersama ibu mereka di tanah berpasir di bawah akar pohon cemara yang amat sangat besar.
2: Nah, anak-anak, kata Bu Kelinci pada suatu pagi, kalian boleh bermain-main di padang atau di jalan setapak. Tetapi jangan sekali-kali pergi ke kebun Pak McGregor. Ayah kalian mendapat musibah di sana. Dia dimasak menjadi pai oleh Ibu McGregor. Pergilah sekarang dan jangan nakal ya. Ibu akan pergi. Kemudian Bu Kelinci mengambil keranjang dan payungnya dan pergi melewati hutan menuju ke toko roti. Dia membeli roti tawar dan 5 roti kismis.
3: Flopsy, Mopsy, dan Cottontail adalah kelinci-kelinci manis. Mereka pergi ke jalan setapak dan mengumpulkan beri hitam. Tetapi Peter yang sangat-sangat nakal langsung berlari ke kebun Pak McGregor dan menyelusup masuk melewati celah sempit di bawah gerbang. Mula-mula dia makan daun selada dan kacang polong. Kemudian dia makan lobak.
2: Dan kemudian, karena perutnya agak sakit, dia mencari Peter Sally. Tetapi ketika dia berbelok di ujung petak mentimun, siapa lagi yang ditemuinya kalau bukan Pak McGregor? Pak McGregor sedang berjongkok, sibuk menanam kubis. Tetapi dia melompat dan berlari mengejar Peter, seraya mengacung-acungkan garu dan berteriak, "Tangkap! Ada pencuri!"
3: Peter takut sekali. Dia berlari ke segala arah penjuru kebun karena dia telah lupa jalan menuju ke gerbang. Sebelah sepatunya terlepas di antara kubis-kubis dan yang sebelah lagi terlepas di antara tanaman kentang.
2: Setelah kehilangan sepatu, dia dapat berlari lebih cepat dengan 4 kakinya. Sehingga kupikir dia bisa berhasil lolos. Kalau saja dia tidak bernasib sial menabrak jaring buah beri dan salah satu kancing besar di jaketnya tersangkut di jaring itu. Jaket birunya yang berkancing kuningan itu masih baru.
3: Peter sudah pasrah, air matanya bercucuran, tetapi isaknya terdengar oleh beberapa burung gereja yang ramah. Burung-burung itu cepat-cepat terbang mendatanginya dan membujuknya agar jangan putus asa.
2: Pak McGregor datang membawa saringan yang akan digunakannya untuk menangkap Peter. Tetapi Peter berhasil meloloskan diri tepat sebelum ditubruk dengan saringan itu, dengan jalan melepas dan meninggalkan jaketnya. Peter berlari ke gudang perkakas perkebunan dan melompat masuk ke dalam gembor penyiram tanaman. Gembor itu sebenarnya tempat persembunyian yang bagus, kalau saja tidak berisi terlalu banyak air. Pak McGregor yakin bahwa Peter ada di dalam gudang perkakas berkebun, mungkin bersembunyi di bawah pot bunga. Dia mulai membalik pot-pot itu dengan hati-hati, melongok ke bawahnya. Tiba-tiba Peter bersin. Hachi! Pak McGregor langsung saja mendatanginya dan berusaha menginjak Peter yang melompat keluar dari jendela sehingga menabrak 3 pot bunga sampai terguling. Jendela itu terlalu kecil untuk Pak McGregor dan dia juga sudah lelah berlari-lari mengejar Peter. Dia kembali meneruskan pekerjaannya.
3: Peter duduk beristirahat. Dia kehabisan napas dan gemetar ketakutan. Dia sama sekali tak tahu harus pergi ke arah mana. Dia juga basah kuyup gara-gara duduk di dalam gembor berisi air tadi. Setelah lewat beberapa waktu, dia mulai berjalan berkeliling, hati-hati tidak terlalu cepat, dan memandang ke sekitarnya.
2: Dia menemukan pintu di tembok, tetapi pintu itu terkunci, dan celah di bawahnya tak mungkin dilewati kelinci gemuk. Seekor tikus tua berlari keluar masuk melewati celah itu, membawa buncis dan kacang polong untuk keluarganya di hutan. Peter menanyakan jalan ke gerbang, tetapi di mulut tikus itu ada kacang polong besar sekali, sehingga dia tak bisa menjawab. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Peter mulai menangis.
3: Kemudian, dia mencoba menyeberang kebun, tetapi dia semakin bingung. Akhirnya, dia tiba di kolam Pak McGregor mengambil air untuk mengisi gembornya. Seekor kucing putih sedang memandangi beberapa ekor ikan emas. Dia duduk diam.

0: menoleh ke belakang sampai dia tiba di rumah di bawah pohon cemara besar. Dia lelah sekali sehingga langsung terkapar di atas pasir lembut di lantai lubang kelinci dan memejamkan mata. Ibunya sedang sibuk memasak. Bu Kelinci bertanya-tanya dalam hati, kemana lagi jaket dan sepatunya? Itu jaket dan sepatu kedua yang telah dihilangkan Peter dalam 2 minggu ini.
1: Kasihan Peter, dia kurang enak badan petang itu. Ibunya membawanya ke tempat tidur, lalu menyeduh teh obat untuknya. Dan diminumkannya teh itu kepada Peter sesendok makan sebelum tidur. Tetapi Flopsy, Mopsy, dan Cottontail minum susu dan makan roti dan beri hitam untuk makan malam.
2: Tamat! Wow, itu adalah kisah dari The Tale of Peter Rabbit.
0: Iya.
2: Wow. Jadi pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini apa nih, Ape dan Jos?
1: Kakak Jos mau bikin pesan-pesan moral buat semuanya ya.
2: Oke.
1: 1. Kita boleh bermimpi besar. 2. Kita boleh bermain, tapi jangan lupa waktu. Dan 3. Kita jangan takut salah seperti Peter. Kalau berbuat salah, kita harus perbaiki.
0: Oke, kalau untuk pesan-pesan teman-teman di rumah, yang pertama, kita harus istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, dan belajar supaya kita bisa jadi anak yang kuat dan pintar. Terus yang kedua itu kita harus bisa menghormati orang tua kita di rumah karena orang tua kita sudah merawat kita kan. Ya, itu saja.
2: Oke, itu adalah pesan moral dari dongeng yang dibacakan oleh Ape dan Jos. Dicatat ya teman-teman di rumah. Jangan dicatat saja ya, tapi diterapkan juga.
0: Oke.
2: Terima kasih Ape dan Jos untuk dongengnya.
0: Terima kasih.
2: Okay. Tangan dulu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sajak indah yang akan dibawakan oleh teman kita Amora. Amora.
3: Halo Amora, berjumpa lagi kita.
4: Mama sama. Mama di bawah. Oke. Tidak boleh begitu. Mama tidak boleh. Udah pintar dulu. Semangat. Oke. Di kakak. Halo. Jawab kakak. Jawab kakak. Halo Amora.
5: Halo.
2: Amora, Amora mau baca sajak apa ini?
5: Suara.
4: Hari anak nasional.
5: Apa?
4: Hari anak nasional.
2: Oh, oke. Okay. Amora sudah bisa mulai?
5: Sudah.
2: Siap?
5: Siap.
2: Oke, okay, kita mulai ya.
4: Oke. Mulai.
5: Hari anak nasional.
4: Hari nasional anak. Anak ceria.
5: Aku anak ceria, senyum setiap hari, belajar.

0: Bermain tidak berkotongkan, tidak ejekan, tidak dorong-dorong. Hari Anak Nasional, mari bergandengan tangan dengan teman.
1: Meraih
0: mimpi masa depan. Hari Anak Hebat, Anak Kuat. Mari meraih mimpi masa depan. Terima kasih.
2: Wow, mari kita berikan tepuk tangan untuk Kamora dulu. Indah ya sajaknya. Hari Anak Nasional. Aku anak hebat, aku anak kuat. Wow. Iya. Terima kasih ya Mora. Sangat memotivasi ya sajaknya itu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan dongeng dari Ape dan Jos, lalu mendengarkan sajak dari Amora. Berikutnya kita akan mendengarkan membaca nyaring dari teman kita, Levona. Silakan Levona.
3: Perkenalkan, nama saya Levona. Saya akan membaca buku tentang memasak.
2: Wow, memasak.

0: aku memotong kentang, aku memotong sayur, aku memarut wortel, aku mencuci buncis. Aku memotong labu. Aku memotong bayam. Ibu, aku memotong bawang dan kita dapat menangis. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.
1: Wow, berikan tepuk tangan untuk Levona dulu. Jadi ceritanya tentang memasak ya. Oke.
2: Terima kasih Levona.

0: Teman-teman, setelah kita mendengarkan karya-karya sastra yang indah dan membuat kita jadi hanyut dalam dunia kata-kata nih, sekarang kita mau mendengarkan alunan melodi yang akan dimainkan oleh tim akustik. Tim akustiknya namanya apa nih, Kakak Yudit?
1: Rumah Baca Manokwari, Kak
0: Kale. Oh, nama tim akustiknya adalah Rumah Baca Manokwari.
1: Jadi ini adik-adik dari Rumah Baca Manokwari, Kak Kale.
0: Wow, jadi selain membaca, memainkan alat musik juga ya?
1: Iya, Kak Kale.
0: Serba bisa ya,
1: iya.
0: Rumah bacanya. Oke, apakah teman-teman tim akustik Rumah Baca Manokwari sudah siap?
2: Siap.
0: Wih. Oke, tunjukkan suara kalian.
1: Kak Valen, sebelum mereka menyanyi, ya? Mereka perkenalkan nama dulu deh satu-satu.
0: Oh iya ya. Oke. Ini ada banyak ya anggotanya. Jadi kalau tidak perkenalkan diri kayaknya rugi deh. Kalau teman-teman tidak tahu siapa yang saja yang menyanyi.
1: Dimulai dari Kakak Ata dulu deh. Ayo Kak Ata.
3: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ata Daku. Saya dari tim Rumah Baca Manokwari.
4: Halo, perkenalkan nama saya Gloria Daku. Saya dari tim Rumah Baca Manokwari.
5: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Tambasya Wopi, saya dari tim akustik Rumah Baca Manokwari.
6: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Menurut Abdul Jawun, saya dari tim akustik Rumah Baca Manokwari.
7: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Pilebe, saya dari tim akustik Rumah Baca Manokwari.
8: Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Jolanda Berkopi, saya dari tim akustik Rumah Baca Manokwari.
9: Perkenalkan nama saya Emmanuel Israel Blaise dari tim akustik Rumah Baca Manokwari.
10: Perkenalkan nama saya Chris Blaise, saya dari tim akustik Rumah Baca Manokwari.
11: Perkenalkan nama saya Hana Marita, saya dari tim akustik
12: Rumah Baca Manokwari.
0: Perkenalkan
12: nama saya
0: Rikona,
12: saya dari tim akustik
0: Itu adalah perkenalan singkat dari tim akustik Rumah Baca Manokwari. Jadi penasaran nih, kira-kira lagu apa saja yang akan dimainkan?

0: Luar biasa sekali penampilan dari tim akustik Rumah Baca Manokwari. Keren banget ya Kakak Yudit.
1: Keren sekali.
0: Alunan musik dan nyanyian dari teman-teman. Ini benar-benar menjadi penutup dari deretan penampilan sore hari ini yang keren, ceria, kreatif.
1: Kak Valen, ya? Sebelum kita menutup kegiatan kita sore hari ini, Kak Yudit penasaran nih, bagaimana sampai adik-adik ini kok bisa mahir main musik? Kita harus tanya-tanya.
0: Wah, nih, iya, ya, kita harus tanya kira-kira mereka latihannya bagaimana, berapa lama, dan apa yang menginspirasi mereka hingga bisa bermain musik seperti ini.
1: Ayo, Kak Jojo, Gabi. Clarita, Ata, Lali, silakan ke depan. Lalu kita bercerita nih, ngobrol-ngobrol sedikit. Ayo. Kak Jojo mewakili pemain musiknya. Terus kita mewakili yang nyanyinya. Ayo. Silakan, Kak Valen mau tanya apa nih?
0: Tanya dari mana ya? Kayaknya banyak yang mau saya tanya nih. Yang mau saya tanya, oh mungkin dari merekanya dulu ya?
1: Iya.
0: Kira-kira dari teman-teman yang sudah mewakili ini, apa yang menginspirasi kalian untuk memainkan alat musik dan bernyanyi sampai ikut akustik?
2: Ya, untuk tertentu mungkin kita dari tim akustik ya, mungkin secara khusus di Papua ya, kita di Papua ini sudah identik dengan musik, dengan tarian. Jadi kita sebagai anak Papua untuk terus, untuk anak-anak muda ini supaya tidak melupakan tradisi-tradisi yang telah diluruskan oleh nenek moyang kita, kita terus meneruskan generasi ini. Kita bermain alat musik akustik seperti ini. Ya, kira-kira seperti begitu.
0: Oh, menarik. Jadi akustik ini menjadi sarana untuk teman-teman tim akustik dapat melestarikan lagu-lagu daerah ya, yang betul. Ada dan tidak sampai dilupakan oleh generasi sekarang ya. Ini menjadi sebuah isu yang harus kita perhatikan, karena tentunya generasi yang sekarang ini sudah mulai menggandrungi lagu-lagu kekinian, modern. Memang boleh kita menyukainya, namun kita tidak boleh juga lupa dengan identitas diri kita ya. Oke. Lalu kira-kira teman-teman ini belajarnya otodidak atau baru belajar saat sudah bergabung di tim akustik?
2: Ya, secara khusus setiap hari, setiap sore kita belajar secara otodidak. Jadi mungkin kita punya alat-alat musik, kita setiap sore kita latihan sendiri.
0: Oh, itu pendapat dari Jojo. Kalau teman Clarita bagaimana?
3: Bagaimana Kakak, bisa ulang pertanyaannya?
0: Oh, pertanyaannya tadi kira-kira Clarita ini sudah belajar sebelum masuk tim akustik atau baru mempelajarinya?
3: Sebelumnya saya dari sekolah sudah ikut tim akustik, terus sudah di Rumah Baca lagi sudah kita buka tim akustik baru bergabung lagi.
0: Wow. Saya jadi penasaran nih, kira-kira siapa yang mencetuskan ide adanya tim akustik di Rumah Baca? Karena kan itu di luar ini ya, pemikiran orang ya. Kan di mana-mana orang pikirnya Rumah Baca pastinya kita membaca saja, menulis, membaca puisi, membaca

0: di generasi yang sekarang saja, tapi sampai seterusnya.
1: Iya, jangan sampai hilang, jangan sampai punah ya.
0: Tidak boleh hilang. Nah, tadi lagunya pemilihannya nih saya sedikit kagum ya, karena pertama kita tadi mendengarkan ya, tim akustik membawakan lagu Laskar Pelangi dari Nietzsche. Lalu keduanya nyanyian bangsaku. Iya. Jadi menggabungkan dari lagu modern dan lagu tradisional. Kalau soal pemilihan lagu, biasanya siapa yang pilih? Atau masing-masing anggota menuangkan pendapat mereka tentang lagu-lagu berikut yang akan dimainkan? Atau?
1: Ya, kita menuangkan ide-ide ya semua.
0: Kalau untuk berlatih untuk penampilan hari ini, berapa lama?
2: Kurang lebih 1 minggu.
0: Satu minggu?
1: Iya, persiapan 1 minggu.
0: Sangat matang sekali ya, pernah. Tidak heran penampilannya tadi menakjubkan. Mungkin ada kata-kata dari Clarita dan Jojo untuk teman-teman kita yang sudah mendengarkan siaran ini.
3: Pesan-pesannya deh.
0: Ada pesan dan kesan begitu loh.
3: Ya.
2: Untuk pesan dari saya, kita terus tetap melestarikan budaya kita sebagai anak Papua, sebagai anak muda Papua, supaya kita jangan melupakan kearifan-kearifan lokal yang sudah diteruskan secara turun-temurun. Itu dari saya, terima kasih.
0: Oh ya. Lalu untuk Clarita?
1: Kalau dari saya, terima kasih banyak untuk RRI Pro 1 Manokwari yang telah menerima kami bergabung dari tim akustik Rumah Baca Manokwari untuk menampilkan sebuah pujian. Dan tim akustik, pesan saya, biarlah anak-anak muda Manokwari yang punya potensi besar, jangan biarkan begitu saja, tapi mari bergabung bersama-sama dengan kami bila perlu. Itu mungkin saja dari saya, terima kasih.
0: Wah iya, jangan lupa bergabung di tim akustik Rumah Baca Manokwari ya.
3: Kak Ita, cara gabung gimana Kak Ita?
1: Cara gabung, jangan lupa datang ke Rumah Baca Manokwari, lokasinya di Vanindi ST Manokwari. Di situ ada kami berlatih, siapa tahu boleh bergabung, berlatih bersama-sama dengan kami. Tim akustik Rumah Baca Manokwari.
0: Oke, dengar ya teman-teman, kalau mau bergabung di tim akustik langsung saja meluncur ke Rumah Baca di Panindi. Sekalian membaca juga ya. Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya untuk Jojo, Clarita sudah mewakili teman-teman tim akustik.

0: Wah, tidak terasa ya Kakak Yudit, kita sudah beberapa saat menemani acara idola pada hari ini.
1: Iya Kak Valen, terima kasih banyak untuk teman-teman adik-adik yang sudah hadir dan untuk unjuk bakat di hari ini. Ada tim akustik Rumah Baca Manokwari, ada Kak Almora, dan juga ada Kak
0: Ape, Jos, dan Levona.
1: Iya, dan juga Levona. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kalian semua betul-betul anak Indonesia yang hebat dan berprestasi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus semangat belajar dan berkarya. Kakak Yudit sama Kak Valen pamit undur diri. Sampai jumpa di Idola Cilik Pro 1 RRI Manokwari berikutnya.
0: Dadah! Dadah.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10?

0: kabo habis.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Pendengar dari manapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan khususnya kaum muslimin muslimin wal muslimat yang berbahagia. Azan Maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Thank you all.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيع، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

Clear City dimanapun berada, kami akhiri nggak di sini rangkaian lagu-lagu rohani. Dan terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda mengikuti drama radio dengan judul Kode Masa Depan, Siti, Produksi RRI Banten.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syahnadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nurlela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan, beberapa pria ingin melamarnya. Namun, tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti. Bahkan, melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya. Padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
10: Iya, Pak, saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
12: Halo, iya Pak.
9: Selamat Bu. Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
9: Benar. Anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil, Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti gak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan interpreter, itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi ya, mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai

0: kesetaraan dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala GASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
4: Karena memang dia ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama gitu kan. Datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas.
3: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
5: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
3: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6: Sangat bersyukur ya, sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
3: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak. anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi 3 sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tulis Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
7: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
8: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niasutara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
7: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Utara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara sinar terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
8: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
9: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
8: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Munieli Hareva, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
10: Kedua musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan kesehatan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Yang menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
11: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi tujuan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
10: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
12: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
10: Untuk diketahui saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budima melaporkan untuk RRI Prusmudara untuk Indonesia.
2: Dengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan,

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu

0: Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia, jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0, dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
0: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
2: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
0: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan

dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas

di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar dimanapun berada, pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Masih rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ya, pendengar dimanapun berada, semoga di malam hari ini ya, nuansa kebahagiaan selalu akan bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa ya, besok ya, kita sudah berada di minggu kerja yang baru ya. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya di malam hari ini agar besok pagi tidak terburu-buru ya. Iya, dan peringatan nanti di pukul 23 ke ruang dengar Anda, kita akan dengarkan bersama-sama rangkaian lagu-lagu oldies mancanegara.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

bisa kita ambil, yaitu autoimun. Autoimun ini adalah penyakit yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuhnya sendiri. Baik sel, jaringan, atau organ sehat dalam tubuh, seharusnya sistem imun melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Namun dalam kasus autoimun, sensor mekanisme pertahanan ini mengalami kesalahan, memberi tanggapan secara berlebihan, dan mengenali sel atau jaringan tubuh sendiri sebagai musuh yang mengancam, sehingga alih-alih menjalankan fungsi sebagai pelindung, ia malah menyerang dan menimbulkan penyakit. Seperti penyakit autoimun, demikian pula perasaan khawatir yang terus dipelihara. Rasa khawatir yang berlebihan justru menambah beban, baik mental maupun emosional. Alih-alih memberi penyelesaian atau pergumulan, lagi pula kekhawatiran jelas menunjukkan kurangnya iman kepada Tuhan dan keraguan akan kuasa serta pemeliharaannya. Jika demikian, bagaimana iman kita akan bertumbuh? Kekhawatiran justru menghilangkan damai sejahtera yang dari Tuhan, bahkan mengaburkan fokus kita untuk mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Tuhan Yesus sendiri mengundang kita untuk percaya kepada-Nya, menyerahkan segala kekhawatiran kita dalam doa. Sebab penting bagi kita untuk menjalani hidup tanpa kekhawatiran, terlebih sebatas mengkhawatirkan kehidupan dunia yang fana. Karena ada hal yang jauh lebih berguna untuk dipikirkan daripada hal-hal dunia, yakni kehidupan jiwa dan kebahagiaan sejati. Bukankah hal yang paling mengkhawatirkan adalah jika perjuangan hidup kita di dunia berakhir sia-sia pada kebinasaan? Jangan biarkan kekhawatiran menggerogoti iman kepada Tuhan, karena kita akan dibuatnya kehilangan pengharapan.

Saudara-saudara dimanapun berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah kebersamaan kita. Kita akan berpisah dan akan sua kembali esok pagi pada pukul 4:57 waktu Indonesia Timur pada frekuensi 94.3 MHz. Rapat kerja yang bertugas, saya Nelly Mansora bersama Joshua Makalo serta rekan-rekan yang ada di pemancar Remi mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan informasi.

Selamat pagi saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Mengantarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Senin 27 Juli 2026, melalui pemancar FM 94.3 MHz. Selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi. Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, Lintas Manokwari Pagi untuk edisi hari ini bersama saya Angel Boy Mau, ditemani Bung Noah Kapita Rao. Dan pendengar selamat pagi untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi ini di Pro 1 RRI Manokwari. Mengawali perjumpaan kita di pagi ini, kami mengajak Anda mengikuti Mutiara Pagi Kristen bersama Bapak Evangelis M. Padua dengan judul Menyenangkan Hati Roh Kudus. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan bernapas sampai saat ini. Sehingga saat ini hamba-Mu mau menabur benih firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mendengar dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Beri hikmat, keberanian, kesehatan, kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tema renungan, menyenangkan hati Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus berkenan turun ke atas Cornelius dan orang banyak di rumahnya? Inilah yang Petrus katakan. Petrus saksikan pribadi Yesus dengan benar, yaitu 1. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 bagian terakhir. Yesus Kristus dialah Tuhan dari semua orang. 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian tengah. Yahweh mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian terakhir. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Yahweh menyertai dia. Kemudian Petrus katakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Akan tetapi Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita. 1. Apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus, sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan,
Waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua. Sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka. Sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus, maka Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Pit Asaribab berkata begini. Satu, presiden ketujuh akan jalan di Pantai Purhasi. Dua, presiden ketujuh bagi kartu pintar, kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asaribab? Jadi hal ini belum terjadi, Tete Pit Asaribab ini sudah ucapkannya, karena dia mendengar Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang Tete Asaribab katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu pula GKI, tahun 2025 tahun emas Injil di tanah Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti tahun 2025 ini adalah tahun emas bagi GKI di tanah Papua, tahun emas bagi bangsa Indonesia, tahun emas bagi tanah Papua yang Tuhan berkati ini. Oleh sebab itu,
Satu, benar-benar Presiden Jokowi, Presiden ke-7 jalan di Pantai Burasi tahun yang lalu. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Dua, benar-benar Presiden ke-7 bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Tiga, benar-benar kapal besi muat kapal besi ada di pelabuhan Manokwari. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tete Asaribab ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manokwari. Pada waktu itu belum ada. Tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati, benar. Kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan. Nubuat terjadi, nubuat digenapi. Empat, Tete Asaribab berkata bahwa lapangan Borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Benar-benar lapangan Borasi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang Rendani sudah direhab dan sudah digunakan, nubuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua. Tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, tahun 2025 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi satu GKI di tanah Papua. Dua, sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia. Tiga, sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya Bapa Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Roh Kudus, tentang menyenangkan hati Roh Kudus. Karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Pit Asaribab. Waktu dia hidup, dia katakan kepada orang-orang tertentu bahwa Presiden Indonesia yang ke-7 akan jalan di Pantai Borasi. Padahal waktu itu belum ada, taluk belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika taluk itu dibangun, Presiden ke-7, Presiden Jokowi benar-benar datang dan jalan di atas taluk itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ke-7 akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila. Hal yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi. Nubuat digenapi. Benar-benar Presiden Jokowi bagi kartu pintar dan kartu kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kampung Borasi. Tuhan, terima kasih atas hambamu yang Tuhan urapi dengan Roh kebenaran.
Firman-Mu tadi berkata, ketika kami menyenangkan hati Roh Kudus, maka Roh itu akan mengatakan hal-hal rahasia dari Tuhan. Sehingga kami juga katakan hal itu, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kapal besi muat peti besi ternyata benar. Kontainer-kontainer ada di pelabuhan. Oleh sebab itu Bapa yang Kudus, tahun ini adalah tahun berkat, tahun emas bagi GKI di Tanah Papua. Tahun ini tahun berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kata Wakil Presiden Indonesia Gibran. Nah, tahun ini tahun berkat bagi Papua. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa supaya umat Tuhan, baik pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat umat Tuhan, marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapa yang Kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka hamba, Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari, Tuhan berkati istri anak-anak, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati kepala RRI dan stafnya, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden, Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam, Tuhan berkati. Agama Hindu, agama apapun yang ada di bangsa kami, Tuhan memberkati. Karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran. Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaran-Mu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapa yang Kudus, saat ini juga hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampuni dosa mereka supaya dosa hamba juga Tuhan ampuni. Biarlah dosa kami tidak menjadi penghalang atas doa syafaat hamba kepada bangsa ini, kepada tanah Papua, kepada gereja kami GKI di tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati mereka dengan cara-Mu sendiri, sehingga umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat hamba, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Senin 27 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Bandara Udara Kelas 2 Rendani Manokwari saat ini melayani rata-rata sekitar 1.000 penumpang setiap hari. Jumlah tersebut terdiri dari sekitar 500 penumpang yang datang dan 500 penumpang yang berangkat melalui Bandara Rendani. Kepala UPBU Kelas 2 Rendani Manokwari Herman Sujito mengatakan, dengan jumlah penumpang yang saat ini seluruhnya masih dapat dilayani oleh maskapai yang beroperasi di Bandara Rendani. Menurutnya saat ini terdapat sekitar 3 hingga 4 maskapai yang melayani penerbangan dari dan menuju Manokwari. Untuk mendatangkan maskapai baru diperlukan peningkatan jumlah penumpang dan aktivitas perjalanan udara secara berkelanjutan.
2: Saat ini kita itu melayani kurang lebih di 1.000 penumpang rata-rata per harinya, ya. Jadi 500 landing, kemudian 500 lagi take off, jadi kurang lebih 1.000. Nah, untuk saat ini ya dengan 3 maskapai atau 4 maskapai yang beroperasi di Bandara Rendani itu semuanya sudah terangkut semua. Nah, untuk menarik maskapai baru tentu kita harus menaikkan jumlah penumpang yang ada di Rendani ini. Jadi kita juga harus berpikir, berkolaborasi supaya banyak lagi orang-orang yang beraktivitas atau berangkat dan datang ke Manokwari. Ya kayak kemarin event Pesparawi, nah itu salah satunya. Tapi seandainya itu setiap bulan itu berjalan tentunya akan menarik maskapai.
1: Herman menilai peningkatan konektivitas udara di Manokwari sangat bergantung pada pertumbuhan pasar penerbangan. Karena itu pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu menciptakan berbagai kegiatan yang mampu menarik lebih banyak orang untuk datang dan beraktivitas di Manokwari. Ia mencontohkan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 di Manokwari yang mampu mendatangkan ribuan peserta dan delegasi dari berbagai daerah. Tingginya mobilitas tersebut turut meningkatkan kebutuhan transportasi udara, meskipun sejumlah delegasi dari luar daerah harus menggunakan penerbangan charter, karena kebutuhan penerbangan hanya bersifat sementara.
2: Ya, kemarin kita tahu kita agak sedikit kesulitan ketika ada delegasi yang dari luar datang, mereka harus mencharter pesawat. Ya, karena memang harus charter, ya karena cuma satu kali. Lain kalau itu masalahnya setiap hari akan seperti itu, tentu akan menjadi market tersendiri buat maskapai untuk datang ke sini.
1: Selain menggelar berbagai kegiatan berskala nasional maupun regional, Herman mendorong agar Manokwari dapat menjadi pusat pergerakan masyarakat dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya, dengan memperluas daerah layanan yang menarik masyarakat dari wilayah sekitar untuk menggunakan Bandara Rendani. Diharapkan terbentuk pasar penerbangan baru. Menurut Herman, pertumbuhan pasar tersebut menjadi salah satu faktor penting bagi maskapai dalam mempertimbangkan pembukaan rute maupun penambahan frekuensi penerbangan dari dan menuju Manokwari. Upaya meningkatkan aktivitas penerbangan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, sektor pariwisata maupun masyarakat, sehingga Bandara Rendani dapat berkembang sebagai pintu masuk dan keluar utama bagi mobilitas masyarakat di Papua Barat. Yayasan Mitra Perempuan Papua terus mendorong penguatan perlindungan bagi perempuan asli Papua melalui advokasi kebijakan dan kampanye pencegahan kekerasan. Upaya tersebut dinilai penting karena perempuan asli Papua masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Perempuan Papua, Anike Sabami, mengatakan, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berupa kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mencakup perselingkuhan, poligami, pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga kekerasan politik. Menurutnya, perempuan asli Papua kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan tersebut secara bersamaan sehingga membutuhkan perlindungan yang lebih kuat.
3: Sesungguhnya bukan budaya patriarki saja. Kekerasan itu kan macam-macam. ada kekerasan perselingkuhan, poligami, kekerasan pelecehan seksual, kekerasan pemerkosaan, bahkan kekerasan lainnya sampai kekerasan politik. Nah, ini dialami terus menerus oleh kaum perempuan. Apalagi perempuan asli Papua itu lebih alami kekerasannya berlapis, kekerasan berlapis.
1: Untuk memperkuat perlindungan tersebut, Yayasan Mitra Perempuan Papua terus mendorong lahirnya peraturan daerah khusus atau Perdasus dan peraturan daerah provinsi Perdasi yang mengatur perlindungan bagi perempuan asli Papua. Selain itu, Yayasan juga aktif melakukan kampanye pencegahan kekerasan melalui penyebarluasan materi edukasi kepada masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat. Anike berharap penguatan regulasi berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, kolaborasi pemerintah, lembaga masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman serta menjamin perlindungan hak-hak perempuan asli Papua.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Saudara, pemerataan tenaga kesehatan serta penguatan fasilitas pelayanan kesehatan masih menjadi fokus pemerintah Provinsi Papua Barat dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis di sejumlah puskesmas dan rumah sakit, terutama dokter gigi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Dr. Alwan Rimosan mengatakan, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dengan mendistribusikan lulusan tenaga medis ke fasilitas kesehatan yang masih kekurangan. Menurutnya, keterbatasan sumber daya manusia tidak boleh menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4: Terutama untuk FKTP, FKTL, puskesmas dan rumah sakit, kita sudah tertemu sebagai SDM kesehatan, ya memang banyak kendala ya. Banyak kendala, tapi itu bukan satu hambatan untuk kita. Bagaimana kita berupaya selalu untuk bisa melayani. Namun, sisi lain kita juga harus menyiapkan SDM-SDM yang kurang, ya, fasilitas yang kurang kita harus lengkapi. Itu yang kita berupaya dengan, kalau misalnya masalah kendala sumber daya manusia kesehatannya, SDM kesehatannya, maka ada upaya yang dilakukan dengan kita, ada yang menyelokan, atau mungkin kita mendatangkan distribusi dari yang sudah lulus untuk kita distribusikan ke puskesmas, ya. Untuk masalah kesehatan yang utama, yang tenaga kesehatan yang utama adalah masalah dokter gigi yang tidak ada di beberapa puskesmas. Kita ketersediaan hanya 20% saja di seluruh puskesmas di Papua Barat ini. Maka ya kita teruskan, yang kita lakukan adalah kita bagaimana berupaya untuk memenuhi pemenuhan daripada kebutuhan dokter gigi.
1: Dr. Alon menjelaskan kebutuhan dokter gigi masih menjadi perhatian karena ketersediaannya di Puskesmas Papua Barat baru sekitar 20%. Selain itu, pemerintah juga terus melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit, khususnya untuk penanganan penyakit prioritas agar pelayanan kesehatan semakin optimal. Ia berharap pemenuhan tenaga kesehatan dan penguatan fasilitas pelayanan dapat dilakukan secara bertahap, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih merata, cepat, dan berkualitas. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, DP3 AKB Kabupaten Manokwari, Albertina Poruleri mengatakan, masih terdapat hak-hak perempuan dan anak yang belum terlindungi secara optimal. Karena itu pihaknya terus memperkuat sosialisasi, edukasi, dan pendampingan, agar korban berani melaporkan tindak kekerasan. Albertina mengatakan banyak korban belum memahami jalur hukum yang dapat ditempuh ketika mengalami kekerasan. Selain itu, intimidasi, tekanan, dan rasa takut juga menjadi alasan korban memilih untuk tidak melaporkan kasus yang dialaminya. Menurutnya, faktor ekonomi masih menjadi salah satu pemicu utama munculnya konflik dalam rumah tangga. Selain itu, persoalan adat pernikahan usia dini dan ketidaksiapan pasangan dalam membangun rumah tangga juga dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menjelaskan hingga semester pertama 2026, DP3 AKB Kabupaten Manokwari telah menangani sebanyak 27 kasus kekerasan terhadap perempuan. Budaya diam yang masih berkembang di masyarakat juga menjadi tantangan, karena membuat banyak korban memilih bertahan dibandingkan melaporkan kasus yang dialami. Ia menambahkan perlindungan anak harus dimulai sejak dini, bahkan sejak masa persiapan pernikahan hingga kehamilan. Melalui kolaborasi bersama BKKBN Papua Barat, DP3 AKB terus melakukan pendampingan kepada calon keluarga, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita sebagai upaya pencegahan berbagai persoalan yang dapat mengancam tumbuh kembang anak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melindungi perempuan dan anak sebagai aset bangsa. Menurutnya, keberanian melapor, dukungan keluarga, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mencegah kekerasan dan mewujudkan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
1: Yuk.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1 di manapun Anda berada. Selamat hari Senin ya. Kita berjumpa kembali kali ini program 1 RRI Jakarta. Sudah siap dengan informasi, inspirasi dan juga hiburan yang akan kami siarkan melalui program-program kami dari pukul 5 pagi sekarang ini sampai dengan malam nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan saya Farid Kurniawan, kali ini kita ada di Jakarta pagi ini untuk edisi hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, pendengar. Anda bangun tidur rasanya tuh segar gitu ya, dan juga siap untuk menjalankan kegiatan Anda di hari Senin ini. Hari Senin biasanya lumayan hektik gitu ya. Anak-anak mulai sekolah lagi, kemudian juga Anda yang ngantor juga harus siap-siap kantor. Ada yang nyempetin bikin sarapan sendiri di rumah, ada juga yang mungkin karena subuh-subuh harus berangkat. Jadi ya udah paling mandi aja, siap-siap sholat subuh, langsung jalan ke menuju ke kantor ya. Semoga semuanya dilancarkan, pendengar. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami di Jakarta pagi ini, kami tunggu ya di 0811 7972 7912.

0: SMA ya, kantin sekolah itu kami sangat dukung sekali.
1: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2.

0: Jadi kita harapkan masyarakat betul-betul memanfaatkan untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari.
1: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turut menyampaikan bahwa penyaluran BLT DBH JHT ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih.
2: Dananya dari DBH JHT baik kepada fakir miskin, tadi sudah dilaksanakan penyerahannya di Kecamatan Pesantren. Kemudian yang kedua adalah bantuan untuk orang disabilitas berat, kemudian bantuan juga untuk anak berhadapan dengan hukum, dan nantinya di tanggal 27 sekaligus ada acara Manasuk Sima, kita juga akan melakukan penyerahan kepada yatim piatu. Semoga bermanfaat untuk beliau-beliaunya, penerima manfaat. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang mengalami tantangan, salah satunya di bidang ekonomi.
1: Melalui penyaluran BLT DBH JHT ini, pemerintah Kota Kediri berharap jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dapat semakin kuat. Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan juga memberikan manfaat yang nyata bagi para penerima. Anu Kusuma melaporkan.
3: Ratusan warga Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan telah mendapatkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan sejak kekeringan melanda. Namun demikian, ancaman kekeringan mulai meluas di 10 kecamatan Kabupaten Pekalongan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
4: Pengiriman dropping bantuan air bersih BBBD saat ini menerjunkan satu armada truk tangki air.
5: Ancaman kekeringan mulai meluas di Kabupaten Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan memetakan sedikitnya 10 kecamatan yang mencakup 39 desa dan kelurahan berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung hingga September. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dibanding biasanya. Dampaknya mulai terasa dengan menurunnya debit air di sejumlah embung desa serta tersendatnya pasokan air untuk pertanian.
6: Untuk di Kabupaten Pekalongan itu ada di 10 kecamatan ya, tersebar di 39 desa kelurahan ya. Kita sudah memitigasi dan mendata. Di samping itu, kita juga sudah mendatakan.
5: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menjadwalkan pendistribusian air bersih secara bergiliran ke desa-desa terdampak. Selain itu, BPBD juga menyiapkan 18 unit tandon air yang akan disebar ke sejumlah titik rawan kekeringan. BPBD menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan, terutama dengan tidak membakar sisa panen tebu maupun jerami padi. Sementara itu, dampak kekeringan mulai dirasakan warga di Kelurahan Seragi. Kelurahan Seragi, Teguh mengungkapkan, selama dua pekan terakhir, sedikitnya 3 dukuh mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
7: Kelurahan Seragi, yang terdampak ada 3 dukuh, Doko Pesantren, Doko Ringpitu, dan Doko Gebiang.
5: Secara keseluruhan, terdapat 238 kepala keluarga atau 816 jiwa yang kini terdampak krisis air bersih. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rumah singgah Cefor Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan selengkapnya Safa Salsabila.
8: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah Cefor Aceh bersama Adan Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
9: Rumah Singgah Cefor Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.
10: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemia, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lampre.
9: Di sela-sela jadwal pengobatan, anak-anak tetap diajak melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Bermain, belajar, hingga berinteraksi dengan relawan menjadi bagian dari upaya menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Rumah singgah juga memberikan pendampingan kepada keluarga agar mereka tidak merasa sendiri dalam mendampingi anak selama menjalani masa pengobatan. Bagi para orang tua, keberadaan rumah singgah menjadi dukungan yang sangat berarti. Tidak hanya meringankan kebutuhan tempat tinggal selama berada di Banda Aceh, tetapi juga memberikan semangat melalui kebersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa. Kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan.
10: Terima kasih Agam Inom, Kota Banda Aceh, sudah berbagi

0: Internasional mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Sapa Salsabila melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CV Football World Cup 2026 pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat itu mulai 14 Oktober 2026. Tim Garuda memasang target untuk lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya. Memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi
3: saudara, timnas sepak bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
2: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
3: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NBC Indonesia, Yahya Hernanda, yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
4: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
3: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar sendiri manapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 7.20 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani suasana pagi Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami juga menginformasikan ke ruang dengar Anda di pukul 8 nanti kami akan mengajak Anda mengikuti dialog interaktif. Untuk itu pendengar tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di Lintas Manapun.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, hari ini dengan bebas mengantarnya tadi pukul 7.49 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Prosatu RRI Manokwari. Ya pendengar, arus informasi di era digital kian bergerak cepat ya, namun tidak selalu diiringi dengan ketepatan. Nah, di tengah derasnya berita real time dan konten-konten viral, masyarakat kini dihadapkan pada tantangan memilah informasi yang akurat dan berpotensi ya dan yang berpotensi menyesatkannya atau berita-berita hoax. Nah, fenomena ini muncul seiring meningkatnya tekanan terhadap media untuk menjadi yang pertama dalam menyampaikan berita. Kecepatan publikasi juga kerap menjadi prioritas. Namun di sisi lain sangat berisiko ya untuk mengurangi proses verifikasi yang menjadi fondasi utama jurnalisme. Dan pendengar, dalam praktiknya informasi yang tidak terverifikasi dapat berdampak luas mulai dari kesalahpahaman publik, kepanikan sosial hingga pengambilan keputusan yang kurang tepat. Karena itu tanggung jawab menjaga kualitas informasi tidak hanya berada di tangan jurnalis tetapi juga masyarakat sebagai konsumen informasi. Dan pendengar, pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI turut mempercepat produksi dan distribusi berita. Meski demikian, teknologi ini tetap membutuhkan kontrol manusia guna memastikan akurasi serta meminimalkan potensi bias. Nah pendengar, untuk itu kami akan bahas di dialog interaktif pukul 8 waktu Indonesia Timur bersama dengan ya, Ketua PWI Papua Barat dan juga jurnalis serta pakar komunikasi

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi

0: Pendengar setia dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif pagi ini.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Baik pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Dialog Interaktif untuk edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya Angel Boy Mau akan menemani Anda di Dialog Interaktif pagi ini selama 1 jam ke depan. Dan pendengar, tema kita pagi ini adalah pergeseran lanskap media massa dengan tantangan kecepatan versus akurasi. Ya pendengar, telah hadir juga ya di studio LRI Pro 1 Manokwari. Ya Bapak Bustam selaku Ketua PWI Papua Barat dan Bapak Tri Adi Santoso SS selaku jurnalis. Dan juga kami akan menghubungi satu narasumber ya, Dr. Emrus Sihombing, pakar komunikasi melalui line telepon. Ya, kita sapa dulu narasumber kita di studio. Selamat pagi, pagi. Bapak atau kakak berdua nih.
2: Pagi. Pagi.
0: Iya, salam sehat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama kami di RRI Manokwari. Ya, dan pendengar, Bapak Emrus masih kami menghubungi dan mungkin langsung saja kita membahas terkait dengan topik kita pagi ini ya, pergeseran lanskap media massa dengan tantangan kecepatan versus akurasi. Ya, mungkin dari Pak Bustam dulu ya selaku Ketua PWI, bagaimana Bapak melihat perubahan lanskap media massa saat ini dibandingkan dekade lain nih? Silakan.
3: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Manokwari. Terima kasih Mbak Inyel. Ya, kita ketahui bahwa pergeseran media arus utama

0: dari konvensional kepada ke digital itu perjalanannya kita ketahui mulai di tahun 1998, kurang lebih seperti itu. Tapi dalam tahapan perubahan-perubahan itu ada berapa dekade. Yang pasti mulai dari 1998 itu muncullah media media sosial ya, dan muncullah media mainstream digital. Yang pertama kalau tidak salah itu ada Detikcom ya. Jadi mulai dari situ ada pergeseran ya, landscape medianya bergeser. Dari dulunya kita hanya ketahui mendapat informasi pada media konvensional TV, radio dalam hal ini RRI, TVRI, dan juga media koran. Dengan adanya landscape pergeseran itu muncullah media-media online, media digital yang tentunya memiliki kecepatan ya, dalam hal yang harus yang seharusnya yang biasanya kita membaca koran itu besok pagi, sarapan pagi dengan koran hasil liputan daripada hari sebelumnya,
1: yep.
0: Tapi ini kan dalam hitungan detik sudah
1: Detik, ya.
0: Ya muncul berita. Dan kita ketahui bahwa dalam posisi pengenalan digital ini kan bukan hanya dimanfaatkan oleh media resmi, tetapi juga adalah media sosial. Kita ketahui sekarang kan, yang pertama kan kita ketahui Facebook ya, muncul Instagram, terus akhir ini kan muncul TikTok, dan sekarang banyak yang penggemarnya lewat TikTok. Jadi bahkan banyak yang live. Ya, ini tantangan-tantangan media yang kita lihat bahwa ini harus terjadi, karena memang kita ketahui bahwa ya ini kemajuan teknologi ya, dan ini tidak bisa kita elakkan. Jadi yang bisa dilakukan adalah bagaimana adalah penyesuaian-penyesuaian ya. Jadi kita melihat bahwa pergeseran ini sangat luar biasa dan sangat mempengaruhi kami di media media resmi. Satu sisi bahwa publik ingin mendapatkan informasi secepat mungkin, mendapatkan mengetahui informasi, karena publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Di lain sisi dibutuhkan adalah akurasi.
1: Benar.
0: Ya, akurasi dalam hal informasi yang disampaikan. Ya, ini yang harus menjadi perhatian. Jadi inilah gambaran bahwa di dalam era digitalisasi ya dan pergeseran ini ya tantangannya banyak, banyak tantangan yang memang harus kita lakukan penyesuaian-penyesuaian gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Bustam. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita sudah terhubung dengan narasumber di line telepon. Kita sapa dulu Bapak Emru, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Inyel Boimau. Iya. Selamat pagi, Bang Bustam dan Tri Adi di Manokwari.
0: Selamat pagi, Pak Dr. Ernus Sihombing.
2: Selamat pagi ya Bangku, selamat pagi pendengar radio RRI di Manokwari. Saya baru seminggu yang lalu dari Manokwari.
1: Baik, terima kasih Bapak Emrus sudah bergabung bersama kami. Nanti kita bincang-bincang ya. Pembukaan tadi sudah dijelaskan oleh Ketua PWI Papua Barat, dan mungkin kita langsung ke jurnalis nih. Ya, Bapak Tri sebagai jurnalis yang merasakan langsung ya perubahan perubahan tersebut yang disampaikan Bapak Bustam, apa perubahan paling signifikan yang terjadi di ruang redaksi saat ini? Silahkan.
3: Baik, terima kasih. Salam untuk pendengar RRI Pro 1. Mungkin kalau saya melihat dari perspektif saya sebagai jurnalis lapangan. Nah, ini perubahannya memang sangat signifikan. Pertama, kita harus bersaing dengan media sosial. Nah, media sosial ini memang memberikan akses kepada masyarakat untuk siapapun bisa memberikan informasi. Tapi kemudian apa kemudian tugas jurnalis di lapangan? untuk memastikan bahwa informasi itu benar dan akurat. Nah, peran kita di situ sebenarnya tidak mungkin kita bersaing langsung dengan media sosial yang kecepatannya mungkin bisa sekian detik. Bahkan kecepatan itu bisa dikatakan apa ya, kita berbanding dengan 1.000 orang. Satu jurnalis berbanding dengan 1.000 orang yang kemudian bisa menuliskan informasi yang sama. Tapi untuk saat ini saya pikir kebutuhan untuk jurnalis berkualitas itu justru semakin tinggi. Nah, terutama melalui liputan-liputan yang kemudian memberikan kejelasan terhadap informasi, bahkan sesuai dengan apa namanya kaidah-kaidah jurnalistik. Kadang kecepatan itu memang bisa sangat cepat, tapi banyak hal-hal yang dilupakan. Bahkan ada informasi-informasi yang kemudian harus tertinggal, mungkin tempat, waktu, yang secara umum harusnya informasi itu menjadi sebuah informasi yang lengkap. Nah, itu peran kita di situ. Peran kita masih dibutuhkan di situ untuk mengklarifikasi bahwa kebenaran berita dan ketepatan berita secara mungkin secara aktual kurang, tapi secara faktual jelas media-media arus utama ini masih sangat dibutuhkan untuk saat ini. Dan saya pikir kita bisa bersaing, tapi kebutuhan informasi yang utama tentu masyarakat juga bisa menilai sendiri dari media-media yang saat ini beroperasi di seluruh Indonesia. Mungkin itu, Kak.
1: Baik, terima kasih Bapak Tri, dan kita ke Bapak Emrus. Ya, Pak Emrus, bagaimana Bapak memaknai perubahan lanskap media masa ini dari perspektif ilmu komunikasi? Silahkan, Bapak. Baik, Bapak Emrus.
2: Baik, saya pikir ini, ya, halo, sudah kedengaran, Ibu?
1: Ya, silahkan.
2: Apa? Baik, karena jauh kita dari Jakarta ini. Nah, perubahan landscape media massa ini, ada orang mengatakan suatu perubahan evolusi, tapi saya berpendapat ini perubahan revolusi. Ada dua hal yang penting di situ, adalah kecepatan dan akurasi. Kecepatan saya pikir sudah given ya, karena teknologi tidak bisa kita tolak. Tetapi permasalahan adalah pada tingkat akurasi. Karena acap kali media-media tertentu mengabaikan akurasi sehingga media apa berita atau informasi itu disampaikan begitu cepat, sehingga kalau kita bicara unsur 5W tambah 1H yang tidak begitu didalami adalah why dan how, karena persoalan kecepatan. Nah, oleh karena itulah maka pengumpulan data atau informasi dari sumber berita atau sumber informasi menjadi tidak sama seperti yang dilakukan media-media yang dahulu sebelum teknologi ini. Nah, dengan kecepatan tersebut dan akurasi, tentu apa yang jadi yang permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itulah teman-teman yang pemodal media atau pengelola banyak orang yang harus memadai sehingga mengejar akurasi, karena menurut saya media arus utama harus mengedepankan akurasi seperti melakukan check and recheck supaya para pendengar, pembaca, penerima informasi mereka memperoleh lengkap, sebab informasi itu sangat dibutuhkan di tengah masyarakat untuk mengambil keputusan terkait dengan profesi hal yang itu. Artinya apa? Acap kali sosial media ya melakukan pembenaran, bukan mencari kebenaran. Oleh karena itulah media arus utama harus menjadi antitesis daripada pembenaran itu, yaitu mencari kebenaran, seperti misalnya Radio Republik Indonesia dan media-media arus ini. Mau tak mau mereka harus memperbanyak jumlah jurnalis tenaga yang ada di sana, karena ada juga pandangan yang mengatakan, wah karena sudah ada teknologi, betul. Tetapi bagaimana menjaga akurasi? Kemudian saran saya adalah diperlukan suatu bank data atau bank informasi, sehingga begitu ada isu, ada peristiwa, lalu dibuat dengan interpreted news dari bank datanya. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Emrus ya. Penjelasannya sangat menarik, dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami di dialog interaktif ini terkait dengan topik kita pagi ini, pergeseran lanskap media massa dengan tantangan kecepatan versus akurasi. Langsung saja bersama kami di 0823-1176-1145. Dan pendengar, kami juga meminta Anda meninggalkan komentar Anda di live Facebook kami RRI Pro 1 Manokwari dan channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Ya, kita lanjut lagi perbincangan kita pagi ini. Pak Bustam, apakah media konvensional ya seperti radio, televisi dan surat kabar masih memiliki tempat ya di era atau di tengah-tengah dominasi media digital saat ini?
0: Ya, terima kasih Mbak Inyal. Jadi kalau dibilang hari ini, ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Siombing bahwa proses verifikasi ya itu akurasi itu penting. Ya, ya memang itu menjadi domain kerja-kerja teman-teman di media arus utama. Jadi proses yang dijalani itu yang membedakan antara wartawan dengan masyarakat netizen biasa. Jadi kita tidak bisa mengesampingkan medsos ya, media sosial, karena dengan keterbatasan kru media kita bisa mendapatkan informasi, contohnya kegiatan kejadian peristiwa, contohnya ada kebakaran pasca kebakaran, karena kemarin kan kita lihat contoh misalnya kebakaran Mes Sulinda, itu kan kita bisa mendapatkan informasi itu lewat media sosial, karena memang pada saat peristiwa ada yang meng-live, jadi informasi itu kita, jadi kita juga memantau media sosial. Utamanya kita ketahui bahwa di Papua ini rata-rata medsosnya Facebook ya yang paling ini. Ada juga TikTok. Jadi kita melihat di situ dan teman-teman langsung bergerak begitu. Karena kan tidak pada saat peristiwa itu tidak berada di TKP, tapi langsung bergerak menuju TKP. Yang membedakan itu kan kita mengumpulkan bahan sebanyak-banyaknya gitu. Artinya dalam proses itu kan kalau di media sosial itu kan kita tidak tahu apakah ada korban atau tidak. Terus penyebab daripada kebakaran itu kan masyarakat pasti masih bertanya-tanya. Itulah peran media resmi yang melakukan proses verifikasi. Di situ adalah sumber-sumber kompeten yang bisa didapat, yaitu dari misalnya kepolisian. Jadi apa contohnya ada korban, berapa banyak korban, terus ada apa kerugiannya berapa banyak, terus itu diverifikasi milik siapa, seperti itu kan. Jadi lebih lengkap begitu. Jadi wartawan sebanyak-banyak mendapatkan informasi di lapangan dan mereka memuatnya. Dan yang bisa dilakukan, artinya proses media-media resmi sekarang juga tidak harus juga menunggu data semua terkumpul juga sih sebenarnya. Mungkin ada yang memang yang penting memiliki syarat siar, yaitu 5W1H-nya sudah bisa tercukupi, ya kita menyampaikan fakta-fakta itu dulu, begitu. Nanti kalau seandainya memang belum bisa dapat contohnya kerugian ataupun ada indikasi belum pasti bahwa ada orang yang terjebak di dalam apa proses kebakaran itu, ya kita masih menunggu itu. Dan itu adalah berita, kita kirim berita berikutnya, begitu. Jadi memang beritanya dia berlanjut, begitu. Itu yang dilakukan oleh teman-teman media hari ini. Karena kita ketahui bahwa hari ini media lebih banyak kan bermain ke media online ya, media digital online. Kalau media cetak ya kita tidak bisa, tapi mereka lebih kepada ya bagaimana mengungkap fakta-fakta yang ya artinya dari sisi yang lain yang mereka angkat begitu. Kalau seandainya mereka mengangkat peristiwa strike news dalam bentuk strike news lagi sudah nggak laku sebenarnya, karena sudah hari berikutnya kan. Tapi kalau seandainya media, saya pikir bahwa publik itu kan ingin mendapatkan informasi yang memang benar-benar valid kan. Ketika contohnya media resmi saja, kalau seandainya publik itu dia membaca media resmi itu, dia menyampaikan data-data faktanya itu tidak sesuai, artinya ada kesalahan di situ, tidak melakukan verifikasi, ya dia akan tidak jadi ukuran.

0: kan, tapi ada redaktur kita kan begitu. Jadi yang melakukan verifikasi data apa yang harus di apa dilengkapi. Kalau seandainya memang datanya belum lengkap, kita tidak akan paksakan itu untuk di ini, karena walaupun kita pikir bahwa kecepatan itu penting karena orang ingin tahu sih ya, apalagi peristiwa ataupun kejadian di luar yang memang menimbulkan korban cukup besar, itu banyak, itu pasti banyak yang ingin tahu begitu. Jadi sebisanya kita memang tetap verifikasi tetap. Jadi kita melakukan tugasnya bukan hanya melakukan peliputan mengangkat mencari fakta sebanyaknya, tapi melakukan verifikasi. Apa yang tadi Pak dokter sampaikan itu proses check and recheck itu penting dan itu kita lakukan. Makanya kami terus mendorong bahwa penyusunan-penyusunan ini kita lakukan, bagaimana ada proses edukasi, kita buat kegiatan-kegiatan pelatihan. Bahkan hari ini kita ketahui bahwa dulu kan lebih banyak orang mencari informasi itu yang memang ingin valid itu biasa di Google ya, tapi sekarang kan AI sudah muncul ya. Iya, jadi ini menjadi tantangan juga. Saya ingin buat Google sendiri sekarang merubah algoritma dia, mesin pembacanya dia. Jadi ini adalah persaingan di dunia teknologi dan kami juga harus menyusulkan itu. Bahkan kami juga melakukan itu supaya teman-teman juga tetap harus kita tetap menggunakan alat-alat bantu itu. Contohnya AI, Google untuk men-share, mencari. Biasanya sih ada yang menyebarkan informasi, tetapi kan masih bertepat dipertanyakan bahwa benar atau tidak. Nah, kita cari di Google kan biasanya, kita cari. Itu alat bantu kita juga, bahwa betul tidak ada media resmi yang mengangkat. Kalau ada media yang, contohnya kejadiannya di luar kan, kita di mana-mana kita ingin tahu, kita share, kita cari. Oh, ternyata belum muncul. Oh, berarti bisa jadi ini harus diverifikasi kembali. Makanya teman-teman media itu tetap bermain pada sisi sumber-sumber kompeten begitu. Karena layaknya berita sebenarnya bukan hanya satu narasumber kan, harus kita lebih. Jadi makanya kalau seandainya media sosial kan mereka bahkan tidak ada narasumber kan, kadang mereka hanya laporan sendiri ke atau untuk konten-konten mereka ataupun ada saksi di situ mungkin mereka tapi kan polanya berbeda dengan kita. Tidak semua orang itu akan mau ketika itu bukan dilakukan oleh seorang wartawan contohnya ataupun sumber-sumber kompeten contoh kepolisian pemerintah. Itu kalau sebenarnya ditanya mereka kan punya hak untuk memberikan informasi, tapi mereka harus juga mengetahui bahwa mereka itu diwawancarai oleh siapa begitu. Karena wartawan itu dilengkapi kan, dan juga prosesnya juga dilakukan hanya dijalani oleh teman-teman wartawan. Itu yang membedakan ya, yang membedakan. Jadi saya pikir bahwa media resmi ini tidak akan hilang, dan ini bagian dari proses demokrasi kita. Karena apa? Kita ketahui pilarnya itu, pilar keempat kan dikatakan adalah bagian pers ya, termasuk ya pilar keempat demokrasi. Jadi ada tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan. Contohnya kalau memang semua bermain pada strike news, ya media resmi bisa bermainkan dengan pola independent report bisa, atau investigasi. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh masyarakat biasa, karena itu berproses begitu. Jadi ini yang membedakan. Jadi membedakan antara media resmi dengan media sosial dengan media resmi. Cuma ya saya tambahkan sedikit bahwa dikatakan dalam segi bisnis yang memang media resmi itu mendapatkan dampak yang luar biasa. Karena sistem pembelanjaan iklan sekarang kita ketahui bahwa itu lebih banyak di media sosial hari ini. Iya. Dan kalau mau dibilang secara nasionalis ya kita wartawan ini dirugikan sih sebenarnya, karena kan kita juga melakukan tugas-tugas jurnalistik dan juga tanggung jawab kita, tapi kita juga perusahaan-perusahaan pers itu kan bayar pajak kan, tetapi lebih banyak ini kan medsos ini kan punyanya asing kan di luar, makanya tidak terlalu menguntungkan buat kita sebenarnya. Tapi ya mau di apa, kita harus tetap mengikuti ritme itu. Begitu Mbak Niel.
1: Terima kasih Pak Bustam. Ya, media sosial ya dituntut, atau media dituntut serba cepat nih, seperti yang tadi Bapak Agustan sampaikan. Ya Pak Tri, apakah tuntutan media sosial yang serba cepat ini, apalagi masyarakat ingin mengetahui sepersekian detik ya informasi-informasi, ya apakah tuntutan tuntutan ya menjadi yang pertama berpotensi

0: mengurangi kualitas jurnalistik nih, seperti apa?
1: Baik, gini, Kak Inyel, kecepatan itu memang baik, tapi kan ada dampak-dampak yang harus, resiko-resiko yang kemudian harus diterima dari kecepatan itu. Contohnya informasi yang kita sampaikan mungkin tidak lengkap. Tidak lengkap ini yang tadi disampaikan oleh Pak. Ini kan apa informasi yang tidak lengkap yang kemudian disampaikan ke masyarakat ini akan menimbulkan kegaduhan. Nah, kita membaca dari kebutuhan audiens bahwa audiens itu memang cenderung lebih memilih informasi yang visual pertama, terus kemudian interaktif. Interaktif itu kalau di media sosial kita bisa langsung berkomentar, bisa langsung menanggapi berita yang disampaikan. Sementara di zaman dahulu kita pemberitaan itu hanya satu arah, jadi informasi yang kita berikan itu tidak bisa langsung dikomentari dengan audiens. Tapi untuk media sosial, informasi yang kurang itu justru menimbulkan kegaduhan yang semakin apa namanya membesarkan permasalahan itu. Nah, dengan kehadiran teman-teman media konvensional ini menjadi pelurus sebenarnya, meluruskan apa yang kurang dan kemudian informasi apa yang tidak didapat oleh teman-teman di media sosial. Nah, sebenarnya kalau untuk mungkin koran, radio, televisi, saya pikir juga mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Mereka akan terus melakukan pengembangan. Nah, contohnya nih, seperti RRI sendiri. Dulu kan kita hanya bisa mendengar dari yang jauh. Terus kemudian sekarang ada visualnya. Terus kemudian di platform-platform YouTube, terus kemudian ada Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini pengembangan-pengembangan ini yang inovasi ini yang sebenarnya diinginkan juga oleh audiens. Meskipun secara kecepatan tentu ada yang lebih cepat, tapi kita sudah media sudah mengembangkan diri agar bisa interaktif. Nih, audiens bisa berkomentar, audiens bisa melakukan apa feedback terhadap berita-berita informasi yang kita sampaikan. Nah, ini sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh semua. Seperti kalau koran sudah beralih ke digital dan lain sebagainya, terus kemudian

0: Kenapa menurut Bapak kecepatan informasi ya seringkali lebih dominan dibandingkan akurasi ya? Seperti apa nih Bapak menanggapi? Silahkan.
1: Baik, itulah teman-teman yang

0: Terus jaringannya agak terganggu ya. Baik, kami masih mengusahakan kembali terhubung dengan Bapak Emrus ya melalui line telepon. Jaringan kami sedikit terganggu. Bapak Emrus.
1: Kecepatan jadi seolah-olah mengabaikan.

0: Baik, pendengar, nanti kita akan kembali menghubungi Bapak Emrus ya, terkait dengan gangguan jaringan kita. Mungkin kita lanjut lagi bincang-bincang kepada kedua narasumber kita di studio Pro 1 Padang Kuari. Dan Bapak Ustam ya, bagaimana media dapat membangun kembali ya kepercayaan publik di tengah maraknya hoax dan disinformasi ya yang sekarang-sekarang ini sedang terjadi ya, seperti apa Bapak menanggapi?
1: Iya, media resmi tetap bermain pada koridor aturan ya, tetap menjaga kode etik jurnalistiknya, karena ketika keluar dari situ ya apa bedanya dengan media sosial? Jadi tetap dipertahankan. Yang menjadi tantangan hari ini adalah kecepatan. Tapi saya pikir bahwa lebih bagus kita ya bukan dibilang lambat-lambat amat ya, lambat sedikit daripada informasi yang disampaikan tidak tepat. Karena hak publik itu mendapatkan informasi yang real, yang tepat dan juga terpercaya, karena memang bagian daripada tugas pers itu ya itu, verifikator harus dijalankan, tetap harus jalan walaupun krunya mungkin terbatas ya, tapi verifikator itu harus. Jadi contohnya kalau wartawan, dia harus juga memainkan peran. Contohnya dulu itu zamannya masih konvensional, itu belum ke digital, itu kan ada harus melewati wartawan mencari data di lapangan, setelah itu masuk di redaktur, redaktur lagi diverifikasi oleh pimpinan redaksi. Jadi layak nih siar atau tidak itu ditentukan oleh pimpinan redaksi. Sebenarnya organ itu masih dipakai sih sebenarnya, tapi kalau seandainya wartawan-wartawan yang sudah jadi, mereka bisa melakukan tugas itu secara sekaligus begitu. Artinya dia sudah bisa, dia tidak perlu lagi, karena dia punya kemampuan dalam hal untuk mengedit berita dan juga menentukan hak layak siar, itu sudah bisa di tingkat redaktur, sudah bisa, atau wartawan senior pun sudah bisa. Jadi kecuali wartawan pemula ya, itu memang harus lewat proses penyaringan. Jadi itu sudah dilakukan, dan itu tuh memang harus karena mau kita ketahui bahwa banyak banyak orang di redaksi itu tidak lagi dalam posisi besar, tapi sudah bisa disederhanakan karena ada sekarang adanya AI kan. Itu jadi kita tidak memakai itu, kita harus pakai, artinya untuk membantu, untuk mengefisienkan, tetapi tetap karya jurnalistik harus original begitu. Tetapi yang membantu contohnya dalam membutuhkan kontennya itu harus harus menggunakan alat bantu, bisa itu. Makanya ya saya sampaikan tadi bahwa walaupun dia lambat-lambat sedikit, tapi lebih lengkap ya, valid ya, karena masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar begitu. Kalau seandainya menyampaikan informasi yang tidak jelas kan, itu akan menimbulkan masalah di ruang publik kan, dan itu menjadi tanggung jawab yang menyebarkan informasi. Ingat bahwa dalam menyampaikan informasi itu juga kita diikat oleh aturan kan. Ketika ada dampak yang muncul di masyarakat dengan informasi yang kita sampaikan yang tidak benar, itu dampak hukumnya ada kan, gitu. Itu

0: kita ketahui bahwa tidak atas dasar ingin viral berita kita, penyampaian informasi kita, tapi ternyata informasi kita sampaikan ya berbau hoax gitu. Jadi itulah pentingnya apa melakukan verifikator, ya, verifikasi. Jadi itu yang membedakan, dan saya pikir bahwa masyarakat yang cerdas, ya masyarakat, karena kita juga di PRS itu tidak, apa utamanya di Papua Barat, kita tidak tertutup, kita terbuka untuk bahkan ada kegiatan-kegiatan jurnalistik yang ingin kita latih, maksudnya mereka mengundang kita, kita hadir, dan kita sebisanya kita mengedukasi, memberikan apa pembelajaran bagaimana minimal mereka bisa menguasai 5W1H supaya informasi yang mereka sampaikan itu clear begitu. Jangan sampai mereka menyampaikan informasi ingin niat baiknya menyampaikan informasi karena mereka di TKP, tapi ternyata beritanya apa informasinya tidak lengkap. Akhirnya ada proses pembullying di situ yang komentarnya macam-macam, karena kita tahu bahwa netizen kita kan bervariasi ya. Ada yang memang sudah apa cakap dalam penggunaan media sosial, ada juga yang memang ya kita tidak bisa salahkan itu, karena memang ya itu semua kembali kepada ya masing-masing. Cuma proses edukasi itu terus kita lakukan di ruang-ruang publik bahwa minimal 5W1H dikuasai dan menyampaikan itu secara utuh agar berita yang disampaikan itu clear supaya publik itu benar-benar mendapatkan informasi yang benar. Karena fatal, karena ketika informasi itu sudah ambigu, yang sudah bias apa di media sosial, akhirnya media resmi yang harus yang melakukan ini, yang apa menjawab itu, dalam kita memadamkan, menjadi pemadam kebakaran untuk media-media yang contohnya penyebarannya itu sudah hoax, bahkan sudah banyak dibaca publik, bahkan kalau medsos ini kan sampai dunia kan, jadi itu harus kita sampaikan kebenaran itu lewat media resmi, dan akhirnya kita, ya itu tugas kita pemadam kebakaran untuk informasi-informasi hoax itu. Jadi ya memang kami sarankan kepada pengguna media sosial ya setidaknya menjadikan referensi pembanding ya dengan media resmi, karena ketika kita ingin menyampaikan informasi itu kepada orang lain ya memang harus benar, kalau tidak ya dampak hukumnya ada kan, begitu. Bahkan
1: jadi kegaduhan seperti yang tadi Pak Tri sampaikan.
0: Bahkan kan kita ketahui ada ruang ya, kalau ruang digital di medsos kan diatur oleh undang-undang IT kan. Iya. Kalau kita undang-undang pers.
1: Baik.
0: Mungkin itu Mbak Ingin.
1: Terima kasih Bapak Bustam, dan kita sudah kembali terhubung dengan Bapak Emrus ya di ujung telepon. Ya Pak Emrus, kami mohon maaf ya terkait dengan gangguan jaringan kami. Dan Pak Emrus, ya apa faktor utama yang menyebabkan masyarakat mudah untuk mempercayai informasi yang belum terverifikasi? Ya Bapak Emrus.
2: Ya, baik. Kenapa mereka lebih percaya itu? Karena mereka tidak mendapat edukasi dari kita, dari masyarakat, terutama dari pemerintah. Tapi yang pasti, apa yang dikatakan Bung Bustam, Ketua PUI Papua Barat, dan Tri Adi Santoso, jurnalis profesional, saya kira sangat benar. 1000% saya setuju. Nah, karena keterbatasan waktu dan sinyal, ada satu hal yang penting yang saya sampaikan, bahwa saya menyarankan kepada pemerintah supaya pajak penghasilan daripada jurnalis itu dihapus saja. Dan kedua, diberikan honorarium oleh pemerintah seperti yang diberikan kepada dosen. Dosen itu kan diberi sertifikasi dosen atau sertifikasi guru yang mereka peroleh setiap bulan sesuai dengan jenjangnya. Teman-teman wartawan ini, jurnalis ini kan sudah punya jenjang. Jadi wartawan senior, junior, kategori tertentu, diberikan saja itu honorarium. Karena apa? Karena jurnalis itu berperan atau media itu to educate. Mereka mendidik masyarakat, to inform, memberikan informasi. Informasi itu adalah mengurangi ketidakpastian. Karena hal itu suatu hal yang penting. Jadi saran saya kepada pemerintah,

0: organisasi atau PUI mulai dari pusat hingga daerah, terutama di daerah. Jadi PUI, Persatuan Wartawan Indonesia yang ada di daerah, terutama di Indonesia bagian timur, harus dilakukan literasi oleh PUIP, Persatuan Wartawan Indonesia, tentu pendanaannya dari Kementerian Komunikasi dan dari BAKOM, Badan Komunikasi Pemerintah. Demikian.
1: Baik, terima kasih Bapak Emrus. Nanti kita lanjut lagi bincang-bincang ya. Dan ya, pendengar yang masih bersama kami di Dialog Interaktif, kami masih nantikan yang ingin bergabung di 0823-1176-1145, dan Anda juga bisa meninggalkan komentar Anda di live Facebook kami, Prosatria RR Manokwari, dan live channel di channel YouTube kami, RRI Net Manokwari. Ya, Pak Tri, seperti tadi yang sudah disinggung Bapak Bustam ya, terkait dengan AI nih ya, saat ini AI mulai digunakan ya dalam media dunia jurnalistik nih ya. Bagaimana mungkin ada pengalaman terkait dengan teknologi buatan ini atau pandangannya seperti apa, silahkan.
2: Baik, kayaknya setiap teknologi baru yang hadir, terus kemudian digitalisasi yang hadir, saya pikir itu untuk mempermudah. Nah, tapi kemudian bagaimana kita memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sarana untuk membantu kita. Nah, tapi ada orang, beberapa orang berpendapat bahwa ketika kita 100% percaya kepada AI, maka itu sebuah kesalahan besar. Kemudian melemahkan kemampuan intelijensi kita sebagai seorang wartawan, melemahkan bahkan bisa melemahkan cara berpikir kalau menurut saya. Nah, kemudian ini tetap bisa kita manfaatkan, tapi tidak bisa 100% kita gunakan dalam penulisan ataupun karya jurnalistik, karena produk karya jurnalistik tetap harus berdasarkan data dan fakta di lapangan yang kemudian diverifikasi kembali oleh wartawan, yang kemudian melewati redaktur dan kemudian pimpinan redaktur untuk kemudian bisa tayang di satu platform media massa. Nah, saya pikir kita sepakat semua bahwa AI sangat membantu saat ini. Tapi kan kemudian pemanfaatan AI justru bukan, ya kalau saya secara pribadi, justru bukan untuk pembuatan sebuah berita, tapi untuk pengumpulan informasi-informasi yang kemudian belum kita dapatkan di lapangan, ataupun lebih ke informasi-informasi tambahan yang kita butuhkan di Google ataupun di internet, yang kita kumpulkan dalam satu kemudahan, yaitu melalui AI ini. Dan ini tidak, saya pikir disarankan juga untuk bahwa wartawan tidak sepenuhnya menggunakan AI. Mungkin begitu Bang Bustam.
3: Ya, jadi silakan.
2: Kalau kita 100% percaya, terus untuk apa lagi sebuah karya jurnalistik itu dipergunakan?
3: Ya, jadi karya saya nambahkan sedikit, Mbak. Jadi jadi karya jurnalistik itu memang harus original. Karena itu namanya karya jurnalistik kan, produk jurnalistik. Tetapi AI itu hanya membantu yang tadi apa disampaikan Mas Tri itu, bahwa itu adalah informasi referensi tambahan. Karena kan kita punya narasumber itu kan bukan hanya narasumber secara ini, narasumber langsung, dan ada juga yang lewat data-data. Ya itu kita bisa share-nya di AI kan, begitu. Jadi langsung muncul apa kita, oh ternyata seperti ini. Ada bahan sebelumnya yang sudah termuat, kita mungkin mau dapatkan, oh tahun berapa itu muncul gitu. Itu bisa dapat untuk melengkapi pemberitaan kita. Dan ini memang kita sarankan kepada teman-teman yang memang sudah senior mengeluarkan itu. Kalau untuk yang baru, pemula, ya kasihan. Karena nanti dia bahkan, dia membuat berita lewat AI kan. Akhirnya kan tidak memberikan dia pemahaman yang baik, dan dia tidak akan pernah menulis jadi begitu. Jadi makanya itu dihindari. Karena AI ini hanya untuk alat bantu, kita gunakan alat bantu. Karena walaupun itu, proses verifikasi kan tetap harus dilakukan, proses editing itu harus dilakukan. Jadi memang kami sarankan bahwa ini hanya untuk, ya contohnya membantu konten, karena mungkin contohnya harus di ruang redaksi itu harus ada membantu.

Ke media sosial dalam hal ini kan contohnya kayak Instagram itu kan harus ada konten. Konten itu didesain oleh pakai AI kan begitu. Itu untuk membantu, tetapi itu sudah dari bahan jadi begitu. Bahan jadi artinya berita jadi yang sudah dibuat di media resmi, website, dan untuk dipancarkan yaitu dibantu untuk AI untuk membuat kontennya begitu atau mendapatkan data tambahan. Karena kalau seandainya wartawan-wartawan pemula itu menggunakan AI langsung, ya itu fatal. Karena mereka akan copy paste copy paste dan akhirnya bisa jadi apa tidak akurat di situ dan menimbulkan masalah begitu dan akhirnya apa ruang publik tidak tercerahkan, tidak mendapatkan informasi yang valid dan juga dia tidak akan berkembang begitu. Karena kita ketahui bahwa tantangan hari ini bahwa sekarang penggunaan media mainstream media apa media sudah media arus utama itu dalam versi online itu karena kecepatan itu, orang sudah jarang menulis feature. Kalau kami kan dulu setiap itu dicetak ya. Kami cetak itu setiap minggu, setiap bulan itu kita tugaskan satu wartawan untuk, bukan bulan, setiap minggu ada satu wartawan itu kita tugaskan untuk hunting berkaitan dengan untuk menulis feature. Jadi mereka terlatih, mereka diajar memang. Jadi gilir-gilir. Jadi memang ada honor tambahan yang diberikan oleh media untuk si reporter untuk mencari. Jadi lebih banyak teman-teman itu menggarap di kampung-kampung. Jadi turun ke kampung, membuat feature, bahkan biasa bersambung begitu. Dan itu dampaknya sangat besar untuk pengambil kebijakan. Contohnya terjadi kita mengangkat busung lapar itu dulu dan satu rumah itu dihuni oleh berapa anaknya dalam satu tanpa sekat begitu. Padahal ada yang sudah dewasa, sudah berkeluarga juga di situ semua. Itu kan apa potret-potret kehidupan yang kita angkat dalam sisi pembuat berita feature kan. Ini tidak sampai hari ini kita bahkan kami juga mendorong itu, makanya kita ada pelatihan feature ya tahun itu kita buat kita mendorong supaya teman-teman ini utamanya yang wartawan-wartawan muda ini karena kan kita punya kompetensi ada wartawan utama, wartawan madya dan muda. Kita dorong untuk semua ya artinya feature ini kan tingkat madya istilahnya itu sudah itu mata ujiannya. Jadi kalau Strike News lolos oke lah di kelas muda. Tapi kalau seandainya 2 tahun berikutnya untuk masuk 3 tahun berikutnya untuk masuk ke kelas madya, dia harus bisa menulis feature. Bahkan utama harus bisa menulis opini. Ini yang harus apa dilakukan ya teman-teman media harus lakukan itu karena jangan sampai kita hanya berpikir bahwa Strike News akhirnya berita cepat memikirkan kecepatan tetapi ada ruang-ruang yang memang harus yang lebih sisi humanis yang memang sisi yang bisa kita angkat lebih pas itu di berita feature kan berita bertutur. Jadi ini yang terus kita dorong karena dan apalagi saya pikir bahwa ruang publik itu tidak ya banyak yang tidak bisa mengisi mereka kan pasti serius juga. Jadi kita yang kita ingin sempurnakan kita mendorong itu bahwa media sosial itu harus memahami 5W1H minimal itu supaya tidak beritanya bisa clear. Yang berikut wartawan kita tuh

0: Kalau pertama itu wartawan harus ada yang ikut di situ karena aksesnya terputus. Itu kita lakukan, tapi sekarang kan kita lebih banyak mendapat informasi dari contohnya tim SAR kan kayak gitu.
1: sendiri.
0: Karena memang kendalanya itu dalam hal pembiayaan dan media, ya boleh dibilang punya kendala dalam soal hal itu karena ya selain keselamatan juga kita butuh adalah bagaimana aksesnya ya itu bisa terpenuhi dan itu semua dibutuhkan pembiayaan. Mungkin itu pandangan apa refleks dari kami berkaitan dengan kerja-kerja media kita hari ini.
1: Baik, terima
0: Baik,
1: kasih
0: Mbak.
1: Pak Bustam. Kita sapa dulu yang sudah bergabung pagi ini. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, RRI Manokwari. Baik, selamat pagi yang sudah bergabung bersama kami. Ya, sayang sekali ya terputus di ya terkait dengan gangguan jaringan pagi ini dan ya mungkin kita lanjut bincang-bincang ya terkait dengan masa depan media ya. Media massa nih. Ya mungkin dari Pak Tri ya kompetensi apa yang harus dimiliki wartawan ya agar tetap relevan relevan ya di era digital saat ini? Ya, menurut Pak Tri, silahkan.
2: Pertama kompetensi jelas kita sebagai jurnalis yang kemudian bisa dikatakan bahwa ini profesional yang kemudian harus melalui jenjang-jenjang apa namanya jenjang-jenjang pendidikan yang sudah terstruktur. Saya pikir ada banyak hal yang bisa menjadi tugas kita sebenarnya untuk bisa terus bertahan. Yang pertama itu mempertahankan karya jurnalistik itu agar tetap asli. Terus kemudian informasi yang dihimpun untuk menjaga kepercayaan masyarakat, kita harus tetap melakukan praktik pemeriksaan fakta. Pemeriksaan fakta ini yang tadi dijelaskan oleh Bang Bustam dan kawan-kawan itu bahwa itu menjadi pembeda. Nah, ini yang harusnya dipertahankan. Terus kemudian mungkin saya pikir lebih banyak melakukan liputan-liputan yang sifatnya investigasi. Investigasi ini kalau dalam karya jurnalistik itu liputan yang mendalam. Nah, kalau di media sosial itu terutama media sosial pribadi, ini kan banyakkan interpretasi atau pendapat-pendapat pribadi nih. Nah, sementara kalau kita mengungkapkan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Nah, upaya-upaya ini ya, saya pikir sangat krusial sekali untuk menjaga kredibilitas media maupun kredibilitas sebagai seorang jurnalistik, terutama untuk menjaga kepercayaan publik. Untuk menjaga kepercayaan ya menjaga kepercayaan publik di era digital yang saya pikir sudah sangat sangat berkembang seperti saat ini. Nah, ini tugas berat kita sebenarnya, tugas berat yang ada di pundak teman-teman jurnalistik atau jurnalis ataupun teman-teman media arus utama yang harus tetap kita jaga dan kita pertahankan untuk menjadi pembeda kita dengan media-media sosial, apalagi terutama akun-akun pribadi atau netizen yang kemudian memberikan informasi yang saya pikir secara sepihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Mungkin itu, Kak.
1: Baik, terima kasih. Kita masih lanjut ingin ya, ingin lanjut bincang-bincang, tapi waktu kita juga yang membatasi. Dan ya mungkin untuk menutup perbincangan kita di dialog interaktif pagi ini, ya mungkin kami juga mintakan pesan atau juga mungkin saran kepada pendengar dan juga masyarakat. Untuk atau mungkin akademisi, pemerintah juga ya, agar ekosistem informasi Indonesia ini semakin sehat dan juga berkualitas di era tantangan zaman saat ini. Mungkin dari Bapak Bustam duluan, silakan.
0: Ya, kami berharap bahwa iklim pers ini tetap harus didukung ya, didukung oleh semua pihak, utamanya masyarakat dan juga para pengambil kebijakan bahwa kita harus tetap menjaga pers kita tetap sehat tetap

0: profesional, terus tetap menjaga kebebasan pers, karena ini bagian dari pilar kita dan tanggung jawab kita menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Karena orang sampaikan bahwa ya siapa yang bisa ya bekerja baik ya, artinya para itu dinilai dari bagaimana komunikasi dua arahnya. Utamanya kita berharap ya itu media pers tetap menjadi ruang-ruang publik yang sehat untuk bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat. Begitu pula dengan sumber-sumber kompeten lain. Jadi kita ketahui bahwa sekarang ini kan setiap lembaga itu punya media-media lembaga ya, itu kita tidak bisa mengesampingkan juga, itu kan bagian daripada progres laporan, tetapi bagian daripada pengungkapan fakta-fakta ataupun informasi yang memang dibutuhkan selayaknya memang lewat media resmi, karena itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini bagian daripada untuk menjaga iklim pers kita tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional ya. Karena ini bagian daripada tanggung jawab kita bersama untuk menjaga ruang-ruang demokrasi kita, ruang pers tetap kita depankan tetap sehat. Karena ya mau bagaimana lagi, karena memang ruang itu ada di pers, karena kita adalah pilar. Jadi yang kita khawatirkan kalau seandainya pers semakin tidak menjadi ruang informasi ya, nanti orang akan mendapatkan informasi yang memang tidak berimbang ya, tidak valid, dan dampaknya akan kembali kepada masyarakat. Jadi tidak ada proses edukasi yang baik di situ. Yang kami tidak menyatakan bahwa kami pers yang menjadi ini, tapi ya iklim itu seperti itu, iya. Karena proses perjalanan pers kan itu kan ada prosesnya begitu. Makanya kami ingin bahwa proses ini berjalan dengan tepat dan benar agar publik kita bisa tercerahkan daripada informasi yang mereka dapatkan. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Bapak Gustaf. Bapak Tri, silakan.
2: Kalau saya sedikit aja Kak, mungkin kita tidak bicara siapa yang benar dan siapa yang salah, kemudian ya, kita juga tidak bisa menjudge bahwa media sosial itu salah dan kita benar, tidak. Tapi kemudian di perkembangan teknologi saat ini kita hadir untuk saling melengkapi, dan kemudian untuk masyarakat luas bahwa mungkin pesan saya agar bijak bermedia sosial, karena informasi yang diberikan di media sosial memang keberadaannya kadang benar, kadang salah. Ini yang kita harus cerdas memilah mana yang benar dan mana yang salah. Tentu dengan literasi-literasi yang cukup, referensi yang cukup untuk kita bisa memastikan bahwa hal yang kita baca itu benar dan kemudian apakah yang kita baca itu salah. Mungkin itu aja.
1: Baik, terima kasih untuk kedua narasumber dan juga Bapak Emrus ya melalui lewat telepon. Dan pendengar, dari dialog pagi ini kita juga memahami bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara kita mengakses dan juga menyebarkan informasi. Namun di tengah tuntutan kecepatan, akurasi dan tanggung jawab tetap menjadi fondasi utama dunia jurnalistik. Ya, terima kasih kepada Bapak Bustam ya selaku Ketua PUI Papua Barat, dan juga Bapak Tri selaku jurnalistik, dan juga Bapak Emrus ya, pakar komunikasi, sudah bersama kami di dialog interaktif. Dan pendengar, ya, dengan saya Angel Boy Mau dan segenap kerabat kerja yang bertugas di dialog interaktif pagi ini mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.